at loklak isim ok sakakwe sa lahat o el tatkam kutat yolak nakulak saksa o lahukutan alnak unak saklakwe laku chribal skatyang kili loklak kutang saken zul taka banak chakwis wan likapom kakakaw komonil kachol ut kakandel at hubing saknakat ilok ban sa ilala chol lilok lahap sakbats kehobres la naaha chotel bantyo sakakwe naknakakala kwibs kebali kakwa kuka rahlalikutan at lok lah isim ingat asak sisats klakwan la muhel banak lahat sumlikatyuam hum khalbala kwibre kyuam sa iskabal.